0: hawara adi shatima lawan manguno nandiro krazu
1: darasan darasan
2: gila har mi kuntin da so daji na lan ne da sawan kida ya kun zakin kawo do fulani tamtam maso ada.

0: So ya krinwe radio ndara sonlan mita fiskun uskun nudda uwa. Di wanle telefon ya furum gata renu andia bonwe. Renu andia bonwe. Hello, assalamualaikum. Ya nandia fantimba. Di wanle de... gila. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gila, kerana tu so, diwan diri gana lah show lah. Daji puar skra. Diwan diri gana lah kazia rawal lono. Daji show ba diwan dekata buan wei. Lemba dede dia u. Assalamualaikum. Gila. Super lar super. Fal u dia indi super lar arah.
1: Selamat.
0: Waalaikum salam.
1: Selamat malam.
0: Wah, teman ayah anda rugul samin.
1: Teman ni ada kena kau.
0: Abi yang sorry mohon jinak.
1: Du fal ya bandi umar abis saya betul na.
0: Ah, rugul zara.
1: Belan jalan.
0: Du undi ro.
1: Ah,
0: ya wa. Ayah gadis.
1: Teman simin ture, simin ture ku video ya kan. Awak borang video urus saya kan awak tu pun ada kau.
0: Aye gari
1: ko billa ya sai video in je so video tudan sa talla cana ngala
0: ya taman are ma wa alaikum salam duwa mana yin
2: ngala umar abim gora gamboyen ma walte so du kana ile
0: a
2: dumiya ne akan yar araka shi buwa shi so dumiya ne akan yar araka a shi so kotan so ma are rosa amma shi gongota da dumiya ne akan a yar uwa shiri katin zan yara mi adam
0: yara mi adam katin zan gaskaram ta mun kare kare kasu yar nalan zanyen so ba look to do that sanadi suka daji krintu so preskram ta mun sarnyen